ちゃんと分かれ。ちょっと待って。それを分かれてみて。なぜ俺が。ポリンは悪いんだ。君なんだ。メルケン。エンデミ。ポリンサッチャーサーヘブレイクトゥ。ジェラサッチャーエオンデポリンサッチョウエガ。トゥペコンサッチトゥエガ。क्योंकि मेरा मालिक सच्चा साहब है इसलिए उनके खजाने में केवल केवल केवल सच है।